hej och valli hoj, oh, oh, oh. Kionia och pua rose i honi kaulana. Himili vili hoj, no ka malahimi. Na malahimi hoj, oh, oh, oh. Ika maaina hoj, ua noho, ia hoj, a kupa. Ia nei, ihono, ka ini, ka anohi a kau. Ika luna, no molokana. Noho na ho oi ika oho, ika lau o ki paina. Iho a pipi hoi no ki o ni kaulana, ohana lei.